Kichisto, Wailia Takichata, Takiuspa, Kosiska Pampaya Pankichis, Karulakta Mantanya, Wahari Mosaikichis, Sunkuikis Pinkasa, Manan Chosaktu Tukusa.